Oma ni peme um, oma ni peme um, oma ni peme um. Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. Lama tashi dele, Lama tashi dele, Lama tashi dele.